International, musamman injiniyan namu ne yau Hassan Alhassan Salaja da ya hada mana wannan shiri akan na'ura. Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu.

Da haka muka kawo ƙarshen labarin da fatan mai sauraro ya ji dadin yadda suka kasance a cikin su kun ji hukumar zaben Najeriya ta sha alwashin gudanar da ingantaccen zabe a 2027 Chadi ta sanar da ficewa daga kotun hukunta manyan laifuka ta duniya Iran ta kai hari kan wasu kasashe makwaftanta duk da sanarwar Amurka na dakatar da kai hari kan kasar a madadin kafatunan abokanan aiki daga nan sashen Hausa na Arafai da Hassan Alhassan Sulajadi sarrafa mana na'ura sunana Ruqayyah Abba kamar ke cewa Assalamu alaikum mu kwana lafiya.

Da haka muka kawo ƙarshen labarin da fatan mai sauraro ya ji dadin yadda suka kasance a cikin su kun ji hukumar zaben Najeriya ta sha alwashin gudanar da ingantaccen zabe a 2027 Chadi ta sanar da ficewa daga kotun hukunta manyan laifuka ta duniya Iran ta kai hari kan wasu kasashe makwaftanta duk da sanarwar Amurka na dakatar da kai hari kan kasar a madadin kafatunan abokanan aiki daga nan sashen Hausa na Arafai da Hassan Alhassan Sulajadi sarrafa mana na'ura sunana Ruqayyah Abubakar barake ciao Assalamu alaikum mu kwana lafiya.

Da haka muka kawo ƙarshen labarin da fatan mai sauraro ya ji dadin yadda suka kasance a cikin su kun ji hukumar zaben Najeriya ta sha alwashin gudanar da ingantaccen zabe a 2027 Chadi ta sanar da ficewa daga kotun hukunta manyan laifuka ta duniya Iran ta kai hari kan wasu kasashe makwaftanta duk da sanarwar Amurka na dakatar da kai hari kan kasar a madadin kafatanin abokanan aiki daga nan sashen Hausa na Arafai da Hassan Alhassan Sulajadi sarrafa mana na'ura sunana Ruqayyah Abubakar barake ciao Assalamu alaikum mu kwana lafiya.